0: Tatana Horas.
1: Njani?
0: Kula si Tatana Wanga. Kanan Tatana Mena. Dapat saya lihat kayu. Kalau si Atun. Kita nak balas nama kamu mana? Ini enggak salah. Kono asli. Ya, ya, para tapos sa bayid.
1: Isa.
0: Kaya ikreja na karenu ka ng pagkakala. Sabo na pangkinili tuliling ka sa lipad sa mga magkarad na bayiwa marad. Pwede hindi ilumo nga po na wakupan.
1: Ilumo man?
0: Ilumo. Bayiwila ba pagmadikap sa bayiwila. Kita kata orang kata kata itu.
1: Ibu tu so.
0: Nekau. Papa zaman ni leh kita baca perbaiki dalam buat firman. Akhirin dah pergi apa dah pembela pon maka cikku ikhina ikhila adik adik pembela buat balik luar pon aku dah pon lah baik baik. Mawan leh tahu makan.
1: Makan sah.
0: Ya, awak nak apa? Kalau nak apa, lap. Tolong, tolong

0: tshemba va titwa va tsakile
1: kumbe wa va endla va titwa va le vakulu va nga humi makambeni ya mamani
0: a hi swona ntalo wa vatswala va swi tivi leswo kambe n'wana loko a titwa ndzeni ka lirhandzu a dyondza swa ku tala hi xihatla
1: i ntiyiso leyo u vula ku veni loko hi va komba vana va hina lirhandzu hikwalaho ka ku va wu karhela ni mabulu hi tlhela hi va lehisela mbilu swi endla ku veni va kuma vutivi
0: hi swoleswo Esther
1: yo ndza tsutsuma ndzi ya bulela nanda ndza swi tiva swa ku wa mu rhandza n'wana wa yena kambe a nga swi tivi leswo
0: hayi khona Esther ndzi tshiki ndzi ta famba mina hi xihatla ku tlula wena
2: I Carlota loya lava ku andza va ta ntsena.
3: Ku komba lirhandzu ni ku karhela n'wana wa wena swi mu endla ku vene a li ni ku tshemba ni mundzuku leli vangameke.